ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, sebelum kita lanjut kembali dengan beberapa informasi Teman Pro 2, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini Teman Pro 2, kita akan dengerin lagu dari daerah Kaltim bersama Murphy Radio dengan lagunya Guarda Sansong.

Makna Filosofi Caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong, meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

0: pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Kepada Pradua, Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia atau PPPI Dunia melalui program PPI Dunia Mengabdi 2026 menghadirkan program bertajuk Bumi Nusantara Loka Bakti untuk memperkuat literasi dan akses

dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung atau BEM Unila. Program ini Teman Pro 2 menjadi salah satu bentuk pengabdian mahasiswa Indonesia di berbagai negara kepada masyarakat melalui pendidikan, sosial, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Ketua Panitia PPPI Dunia mengapa

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eh, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

6 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, teman-teman Pro 2. Terima kasih masih bersama 92 Mikats dan selamat pagi untuk Anda yang saat ini baru saja mendengarkan Pro 2 Tahu dan teman-teman Pro 2. Badan Gizi Nasional atau BGN memperkuat aturan konsumsi makanan dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Setiap pemberian nantinya dilengkapi label batas waktu konsumsi untuk menjaga keamanan pangan. Kepala BGN Sudaryono mengatakan aturan tersebut bertujuan mencegah makanan MBG dikonsumsi setelah melewati batas aman. Kebijakan ini juga merespon temuan penerima manfaat yang membawa makanan MBG pulang. Nah, informasi ini teman-teman Pro 2 dirilis oleh website rri.co.id.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Menyusul munculnya komentar yang dinilai tidak berempati terhadap seorang pasien BPJS oleh sejumlah akun media sosial yang diduga digunakan oleh tenaga kesehatan. Menurut Puan, pelayanan kesehatan tidak boleh kehilangan empati karena menyangkut aspek kemanusiaan sekaligus kualitas pelayanan publik. Informasi lengkapnya Tuan Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Mendengar telah ditemukan seorang wanita bunuh diri diakibatkan terlilit hutang untuk menghidupi keluarganya dan dikabarkan bahwa ia melakukan pinjaman online ilegal.
1: Duh, kasihan banget. Padahal niatnya baik, tapi jalan yang diambil salah. Akibatnya diri yang jadi korban.
2: Apanya yang kasihan? Dianya saja yang kurang teliti memilih pinjaman online. Ada kok yang legal, aman lagi.
1: Ya, mau pikir gimana lagi? Kalau sudah kepepet, pasti cara apapun mau dilakukan.
2: Kepepet sih kepepet, tapi kita harus bijak mengambil tindakan. Apalagi kalau kita sudah tergiur dengan pinjaman besar, terus administrasinya juga nggak ribet, pasti kita lupa diri. Kalau-kalau sudah terlilit hutang yang nggak jelas administrasinya.
1: Iya deh.
3: Jangan terjebak pinjaman online ilegal. Beresiko menyebabkan kerugian finansial.
4: Teman berdua dimanapun kamu berada, dua lagu terakhir Kaci hadirkan untuk kamu sebelum Kaci pamit suara ya. Dan teman berdua, selanjutnya di santai siang untuk kali ini kamu akan ditemani oleh Kak Julvan hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah ya, atau jam 3 sore. Dan selamat siang, selamat berakhir pekan untuk kamu semua teman peradua. Tetap jadikan generasi sebagai generasi muda sebagai headline ya. Tetap semangat dan nikmati seluruh aktivitas kreasi kamu di hari ini. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Julianus Mandosir, salah satu seniman dari pihak Papua sekaligus sebagai pendiri Sanggar Cendrawasih, memiliki tekad yang mulia mengembangkan budaya Biak lewat musik bambu. Karena keunikannya, sejak tahun 2003, ia bersama rekan-rekan seniman mulai serius menjadikan musik bambu sebagai musik pengiring lagu.
1: 2003 kami sudah mulai muncul dengan musik bambu. Musik bambu ini sangat unik dan menarik. Jadi kami juga mencoba untuk ambil bagian dari situ musik ini untuk mengiring lagu.
0: Awalnya, Julianus dan kawan-kawan mengambil bahan baku bambu di daerah Biak Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat. Panjang pendeknya bambu sangat menentukan bunyi yang dihasilkan. Bambu yang panjang akan menghasilkan nada rendah, sedangkan semakin pendek bambu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi.

0: hitlist.
1: Kini serahkan semua ujungnya.
2: Prodereri Tahuna, teman terbaik kamu. Dan Pro 2 Hitlist balik lagi bareng aku Jufan Gafar di hari ini, hari Sabtu 8 Agustus 2026. Dan di sini pastinya kamu juga bisa ikutan gabung ya. Ya sebenarnya begitu sih teman Pro 2. Nanti aku karena mungkin jaringan kayak kurang greget ya, jaringan kayak kurang greget ya di studio ya. Jadi nggak apa-apa ya, nanti kita juga bakal spillkan beberapa update info tentang musisi-musisi tanah air ya guys. Dan mungkin ada info untuk info lebih hiburan yang lain juga, kalau itu kamu bisa dengerin di Pro 2 Entertainment ya. Yang kalau di hari hanya hari Sabtu enggak ya, jadi hari Senin sampai Jumat dan hari Minggu ya. Oke, di sini ada lagu Indonesia, ada lagu internasional mancanegara yang sekarang ini menjadi penempat chart di Indonesia Top 20 nasional yang kamu dengerin besok tuh ya, hari Minggu. Kemudian internasional top 20 nasional juga yang kamu dengerin besok ya, dari jam 3 sore sampai jam 5 tuh. Waduh, kamu bakal disuguhin lagu-lagu terupdate yang saat ini lagi pada warwiri ya, didengerin orang dari di berbagai platform, apalagi dengerinnya lewat Pro 2, ikut request, ikut support lagunya ya, ikut membagikan juga, ikut pokoknya lagunya pasti didukung sama fansnya atau para penikmat musik di tanah air. Nah, kita buka dulu nih guys dengan lagu Bernadia, kita buat menyenangkan. Mau apapun keadaannya, mau apapun cuacanya, mau apapun situasinya, jaringannya mau gimana pun, ya kita tetap stay cool aja ya. Oke, ini dia, kita buat menyenangkan. Ini

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Teman terbaik kamu.

0: by for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat.
0: Nih.
1: Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro RRI tahun teman terbaik, kamu masih di Pro 2 Hit List barang aku Julfan Gafar. Nah teman Pro 2 ini banyak ya, begitu banyak karya-karya dari musisi muda, musisi yang udah lawas juga ikut gabung juga ya dengan musisi-musisi muda ya. Nah, atau juga dengan kolaborasi-kolaborasi seperti itu, karya yang tercipta tuh, aduh keren banget ya. Dan untuk sekarang nih kayak dilirik beberapa tahun belakangan ini dengan musisi-musisi lawas yang membawakan lagu-lagu yang bertema nasional, ya kan, kayak legenda musik Indonesia Iwan Fals, kemudian juga ada musisi yang dengan karyanya saya bisa hampir-hampir mirip atau ya lebih atau kurangnya atau gimana ya, itu kayak Once, waduh pokoknya deh, Ahmad Dhani lewat grup bandnya Dewa, pokoknya banyak banget untuk sekarang. Nah kan lagu-lagu nasional ini lagi-lagi rame nih, ini bakal viral-viral ya lagu-lagu nasional ya sekarang ya guys ya. Oke, ada yang menarik lainnya juga, ada lagi tunggu kayak dari Kementerian Ekonomi Kreatif.

konservatif juga. Lebih ke nasionalismenya, karya-karya mereka itu mengangkat musisi-musisi daerah atau musisi-musisi lokal dengan membuat karyanya dengan lagu bahasa-bahasa dari daerahnya juga. Nah, kayak nanti kita akan dengerin sebentar guys, ada aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Nanti kita bakal dengerin lagu dari Papua nih guys, Air Mukim Squad dengan lagu berjudul Musamus. Oke, okay? Jadi kamu pantangin aja terus Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

0: ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Mana, Den yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Hit List.
1: Iya, waktunya Pro 2 Hit List dan masih bareng aku Julfan Gafar, teman Pro 2. Kita di season kedua nih ya. Setelah sejam tadi kamu udah disuguhin sama lagu-lagu yang keren-keren yang pastinya menjadi hiburan yang terbaik juga untuk kamu ya. Oke, kita lanjut lagi nih ya untuk season 2-nya. Di sini ada lagu yang kemarin di penghujung tahun dan mengawali tahun. Kalian pasti bakal ingat tuh. Ya, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Lagu ini sampai sekarang tuh aduh gimana ya. Masih dan masih diterima ya. Waduh.

0: live for Yay Info.
1: Wih, mantep.
2: Hey.
1: Ya.
2: Ah,
1: latihan band yuk.
2: Ayo, tapi bentar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
2: Tak dulu sebentar.
1: Heh, itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan.
1: Terus?
2: Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun, menurut Shanna Ayburn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
2: What? Gitu tuh ternyata.
1: Yo,
2: tapi gue gak jadi makan deh.
1: Loh.
2: Biarin aja, lapar terus.
1: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
2: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
1: Yeay.
0: FYI for Yay Info.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Ya, It Gitaf, lagu terbarunya berjudul Berusaha di Bawah Hujan. Wah, asik banget ya guys. Oke, kita ke lagu yang ini kalau jaringannya bagus pasti dan pasti ada aja yang request lagunya nih. Ya, lagu yang berjudul Sumpah Mati. Pasti langsung Oke, ini dari Selena Grace Fituri Andi Rianto. Buat kamu yang suka sama lagu ini walaupun kamu gak bisa ikut berinteraksi langsung ya melalui WhatsApp di 0822177973 07, tapi aku berasa ya kamu kayaknya pingin banget untuk dengerin lagu ini nih, ya kan? Langsung aja ya, gak usah nunggu lama-lama. Sumpah Mati dari Selena Grace Fituri Andi Rianto.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: KPI for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Ah, yang benar. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban nggak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info. Radio Republik of

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Pro FM Tona, teman terbaik kamu. Dan kita dengan informasi bakal hadir untuk kamu tentang UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital. Oke, dan di sini masih bareng Jufran Gafar untuk edisi hari Sabtu 8 Agustus 2026. Dan tentunya tadi teman Pro 2, kamu udah ikuti Pro 2 hit list ya. Nah, selama 120 menit tuh, waduh, yang pastinya inspirasi, semangat baru, sama planning kita nih bakal udah komplit nih, mau jalan ya. Oke, okay. Nah, kita lagi pada siapin juga nih, tapi sayang banget ya, jaringan udah hilang total nih, tapi gak apa-apa ya. Semangat aja terus untuk kamu, apalagi buat para pekerja nih. Ini dari Tantri Ibu Pekerja.

Betul sekali, saat jalanan belum seramai sekarang dan kendaraan pribadi masih menjadi barang mewah, muncullah solusi transportasi yang unik di Indonesia, ojek. Bukan seperti taksi atau angkot yang punya rute tetap, ojek ini lahir dari kebutuhan sederhana masyarakat. Awalnya ojek bukan profesi resmi. Mereka adalah tukang ojek pangkalan yang mangkal di sudut-sudut jalan, menawarkan jasa antarjemput dengan motor pribadi mereka. Siapa saja yang butuh cepat sampai tujuan atau

Seiring berjalannya waktu, popularitas ojek terus meningkat. Dari sekadar tukang antar informal, ojek kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari nadi kota-kota di Indonesia. Mereka menjadi saksi bisu perkembangan zaman dari era pembayaran tunai dan tawar-menawar harga. Hingga kini bertransformasi dengan kehadiran aplikasi daring yang mengubah wajah transportasi di seluruh negeri. Tapi satu hal yang tak berubah, ojek tetap menjadi simbol kegigihan dan adaptasi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mobilitas mereka.

meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sahnya produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Julianus Mandosir, salah satu seniman dari pihak Papua sekaligus sebagai pendiri Sanggar Cendrawasih, memiliki tekad yang mulia mengembangkan budaya Biak lewat musik bambu. Karena keunikannya, sejak tahun 2003, ia bersama rekan-rekan seniman mulai serius menjadikan musik bambu sebagai musik pengiring lagu.
1: 2003 kami sudah mulai muncul dengan musik bambu. Musik bambu ini sangat unik dan menarik. Jadi kami juga mencoba untuk ambil bagian dari situ musik ini untuk mengiring lagu.
0: Awalnya, Julianus dan kawan-kawan mengambil bahan baku bambu di daerah Biak Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat. Panjang pendeknya bambu sangat menentukan bunyi yang dihasilkan. Bambu yang panjang akan menghasilkan nada rendah, sedangkan semakin pendek bambu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi.
2: Wow. Teman terbaik kamu.

Brother Eritona, teman terbaik kamu masih di Muda Kreatif bareng aku Julpan Gafar. Dan untuk UMKM pelaku industri kreatif dan ekonomi digital mengisi Muda Kreatif edisi hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Sekian dulu ya guys, nanti setelah ini akan hadir info olahraga ya, dan tentu kamu bisa mengakses informasi-informasi yang hadir di Pro 2 itu dari pagi sampai malam tuh melalui rri.co.id. Oke, dan untuk mendengarkan Pro 2 juga bisa selain melalui FM 92 MHz teman terbaik kamu, kamu juga bisa dengerin Pro 2 melalui live streaming di RRI Digital ya, untuk aplikasi RRI Digital silakan kamu bisa download aplikasinya, dengerin di situ ya. Dan ini juga kita punya program-program seperti Sepada dan Muda Kreatif, Sore Ceria dan Jaga Malam tuh live streaming juga melalui Facebook Pro 2 Tahuna dan live TikTok ya, TikTok RRI Tahuna. Oke, itu dulu ya guys, nanti setelah ini aku bakal balik lagi di sini aja.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Media, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ya, tahun Pro 2 ketika akhir pekan tiba, mungkin kebanyakan hal yang dilakukan orang itu adalah bersantai dan menikmati waktu bersama keluarga di luar gitu ya. Ke pantai atau ke gunung, banyak-banyak deh. Nah, tapi apa jadinya ya jika ada hal yang diinginkan terhalang itu karena ya terus banyak hal sih. Jadi bukan hanya kayak apa ya? Apa sih halangan-halangan yang biasanya kalau kita lagi mau pada rencana untuk healing, untuk berwisata, bertamasya ya bareng keluarga di luar. Pasti ada deh ya. Oke, dan kalau karena ya hal-hal seperti itu yang memaksa kita juga dan keluarga untuk berakhir pekan di rumah aja. Nah, jadi tidak perlu kesal juga ya teman Pro 2 di akhir pekan. Kamu hanya ya mungkin karena di rumah aja gitu ya. Nah, ini adalah apa ya, kayak beberapa hal yang ini berakhir pekannya di rumah. Seperti dikutip dari aktualpos.com, yaitu inilah saatnya menikmati siang dan juga malam, barangkali gitu ya. Nah, kamu bisa menikmati malam minggu bentar nih dan siang hari ini. Aduh, gimana ya. Intinya awali hari kamu dengan membuat sendiri ya, se apa ya, kayak makanan apa ya, cemilan favorit kamu ya. Siangnya itu apa ya, kayak sekarang gimana sih kalau nggak ada jaringan, gimana sih. Aduh, padahal banyak acara nih sekarang guys, bisa kita jadi tempat tujuan kita di siang hari ini, tapi sayang ya. Nah, kemudian undang juga beberapa teman untuk datang ke rumah teman Pro 2. Jadi ngundangnya juga kayaknya datang langsung ajak ke rumahnya ya. Bawa ajak, ayo ikut ke rumah gitu ya. Mana lagi nih. Jadi intinya kalau kamu ajak teman ya minta mereka juga membawa cemilan juga tuh khas dari rumah teman-teman kamu. Jadi kebersamaan dengan sahabat itu akan membuat kamu melupakan sejenak apapun problemmu, apapun masalahmu. Kalau sekarang sih masalahnya satu aja ya, jaringan aja yang gak ada. Kemudian ini guys, yang kamu juga bisa membuat sendiri kayak beberapa cemilan juga yang enak di rumah. Kemudian puterin musik lah atau apalah. Dan pastikan juga sudah siap kayak cemilan favorit kamu itu nggak harus jauh dari kamu, harus dekat-dekat kamu juga. Wah, itu untuk menciptakan suasana yang lebih nyaman ya guys. Oke, kemudian kalau ini ya jalan-jalan sore nih, ini sore nih ya. Kalau kayak kita nih mau jalan-jalan keluar, di sini ada Car Free Day, ya kan, di Peltu tuh di Pelabuhan Tua. Jadi kamu bisa jalan ke sana ya, melakukan sesuatu yang mungkin kalau kamu anggap itu hal yang tidak biasa kamu lakukan, seperti olahraga sore atau ikut-ikut apa ya, kayak di sana kan ada zumba gitu ya. Nah, mungkin kamu boleh perdana ya mencoba itu menjadi hal pertama ya. Apalagi memanjakan diri guys, iya ya. Jadi memanjakan diri dengan kayak apa ya, kayak membersih-bersih diri gitu ya, kuku, kepala, ya istilahnya untuk kesehatan tubuh kita ya, wajah kita nih biar glow-glow gitu. Sekarang kan udah banyak hal yang bisa kita dapatkan yang ada di luar sana lewat berbagai sosial media ya, untuk dapatkan hal-hal itu ya. Jadi semua mudah, intinya gitu sih. Apalagi nih selain memanjakan diri, ada yang berwarna putih. Oh, ini awan yang menyebabkan titisan air di dalam dengerin musik favorit, lagu-lagu yang akan membawa kembali memori indah yang tak terlupakan ya,
1: sama dengan cahaya yang keluar dari awan.
0: Atau jadi kesamarataan apa ya juga ya, saya pada bingung ya kalau cuaca apa ya, suasana seperti sekarang ini yang bisa kita lakukan apa tuh. Tapi jangan lupa ya guys, kayak membaca buku gitu ya, itu keluar dari awan untuk menikmati weekend. Pas banget ya, nambah wawasan, nambah pengetahuan gitu sih. Kemudian jika kamu berencana bepergian guys untuk menuju satu tempat yang apa ya, kita lihat dari kondisi cuaca juga ya, mungkin kalau baju yang bisa kamu gunakan, kamu pakai, salah satunya warna juga, kalau panas begini warna apa sih yang pas pas buat dipakai, baju apa yang cocok ya. Nah itu harus ada ya, harus ada kamu siapin juga biar menyesuaikan dengan cuaca apa sih sekarang, kayak gitu ya. Oke. Nanti ya kita bakal lanjut lagi, ada apa aja sih yang bisa kamu lakukan di weekend seperti sekarang ini. Di sini aja ya.

0: PPI for yay info.
1: Hai. Hai.
2: Ih, dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan, ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang?

0: bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di Kota Gorontalo. Pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada, pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.
1: Lantunan suara Meraji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wongkaditi terdengar merdu. Bait demi bait Meraji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Dikandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Meraji itu.
1: Tradisi Meraji bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Meraji

0: yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Mi'raj yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Mi'raj Rionaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Mi'raj yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo.
1: Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Mi'raj langsung, tapi ada lewat buku Ungguli. Karena Mi'raj itu ada dua paket, ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi dan ada cerita-cerita hikmah begitu yang modelnya juga hampir sama dengan Mi'raj. Dia ditulis dengan Arab Pegon dan kemudian dilantunkan.
2: Allahumma salli ala sayyidina.
0: Pembacaan naskah Mi'raj dilaksanakan setelah salat Isya, diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Mi'raj. Sebagai generasi muda, Rionaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Mi'raj. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Mi'raj dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.

Rudere Ritona, teman terbaik kamu. Masih barang aku Julfan Gavar. Dan setelah ini nanti kita bakal puterin untuk kamu lagu-lagu yang saat ini menjadi penempat chart di Indonesia Top 20 Pro 2 tahunnya. Namun sebelumnya kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Lagu yang bakal kita dengerin dari Kota Palu ada Tadulako dari The Box. Ini dia lagunya.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit,
3: Produa FM. Literasi.
4: Teman terbaik kamu, Produa FM.

0: 3 hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. 1 kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Perudai dari tahun-tahun terbaik kamu. Waktunya saya Jupan Gafar yang menyudahi kebersamaan kita di Muda Kreatif untuk edisi hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Dan terima kasih untuk kebersamaannya. Semua apa yang sudah kami sajikan sejak pagi tadi sampai saat ini adalah yang terbaik. Dan ada Ami ya, akan temani kamu setelah ini di sore ceria hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang untuk seluruh teman Perudua. Selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline. Bye-bye.

0: 5 jam sehari. Terdengar sebentar, pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 5 menit dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan jumpa lagi bareng Ami di kesempatan siar hari ini, teman Prodo. Di weekend, di hari Sabtu, di tanggal 8 Agustus 2026, teman Prodo. Setelah tadi ada Kak Julvan yang temani kamu, kali ini bareng Ami hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. So, saatnya kita di International Top 20 Lokal. Tentunya edisi hari ini, dan teman Prodo, Ami hadirkan 20 lagu internasional ke ruang dengar kamu hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah buat temani suasana weekend kamu ya di hari ini, biar weekend kamu lebih bermakna juga lebih berkesan tentunya. Dan pastinya jangan kemana-mana, di sini aja, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.
2: You wanna guess the color of my

0: Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoxida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pilih.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
3: teman terbaik.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Game. Nendong.

0: ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: We got a couple units in the area. Go ahead with info.
4: We have two male subjects grabbed in bags. We're still trying to get further from them.
3: 41 on the hill.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM teman terbaik kamu, dan 34 menit bergeser dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kami masih hadirkan lagu-lagu internasional ke ruang dengar kamu teman Prodo di International Top 20 Local edisi hari ini hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan tetap stay tune di 92 FM teman terbaik.

0: Hi, for yay info. Satu, dua, tiga.
1: Gak ada di tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Iya.
2: Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya.
1: Dua,
0: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI for yay info.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Kulit I kering, keringetan gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih, dulu. Tapi, I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja, dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih uniknya Indonesia?
2: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif warna-warni.

0: Aku Rina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi itu dulu, sebelum aku mengenal Dani. Aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
1: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
0: Teman,
1: yang enggak lah.
0: Jangan sampai kamu salah jalan sepertiku.
1: Siapa suruh mau?
0: Kini, kebahagiaanku hilang. Dan masa depanku hancur.

Oke, teman Prodo, dimanapun kamu berada, masih di Splendu FM, teman terbaik kamu. Dan 2 menit dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah, lagunya Ed Sheeran dengan Perfect menutup jumpa kita di International Top 20 Lokal edisi hari ini, teman Prodo. Dan selanjutnya kami hadirkan satu lagu daerah ke ruang dengar kamu, masih dari program aktif Akselerasi Kreatif Musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif, teman Prodo. So, kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Ambon dengan judul lagu Papa Mama Pung Pasang dari WSO Fit Kai Hulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Yeah.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, dan kota. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya. Memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama, mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu, pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Safi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
5: Keinginannya pemilik seni ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibawa ke museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang mulai Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya, entah itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain gitu. Jadi lebih ke benda-benda budaya. Budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap. Jadi kayak mulai Sabang sampai Merauke ada tempatnya di dalam.
4: Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya, seperti yang disampaikan oleh pengunjung.
6: Halo, nama aku Bella dari Kota Malang. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu kata, yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
4: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa. Karena belajar dan mengenal

0: Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: 92 MHz, RRI Prodi FM Tahuna.

platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Informasi pertama, teman Pro 2, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan pemutakhiran data rumah tangga dalam rangka survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2026. Dan kegiatan pemutakhiran tersebut berlangsung pada 24 Juli hingga 7 Agustus 2026 dengan melibatkan petugas statistik yang turun langsung ke lapangan untuk memastikan data yang dikumpulkan sesuai dengan kondisi terkini masyarakat.
0: Info Pro 2.

0: Informasi yang kedua, teman produk proses restorasi segmen sistem komunikasi kabel laut Melongani Morotai terus dilakukan dan berdasarkan pemaruan proses juga progres. Pada Jumat 7 Agustus 2026, pekerjaan di sisi Melongani telah menyelesaikan proses pembersihan kabel yang mengalami kerusakan. Tahapan selanjutnya dilakukan oleh tim dengan melakukan proses pengangkatan kabel pada sisi Morotai sebagai bagian dari rangkaian pekerjaan restorasi SKKL Melongani Morotai.
1: Info Pro
0: 2. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, Komandan Kodim 1301 Sangih Letkol Sinasrudin STMIP mengajak masyarakat untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangih. Ajakan tersebut disampaikan melalui kampanye pencegahan dengan mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta segala melaporkan dan segera melaporkan apabila melihat api atau asap yang mencurigakan.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini Sabtu 8 Agustus 2026 dan selamat sore.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: total belanjaannya 50.000 ya kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan 32 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Teman Prodo A24 merilis trailer film Criminal Pretty yang menampilkan Robert Pattinson sebagai pembawa acara Teman Prodo. Dan film tersebut mengangkat salah satu periode penting dalam sejarah program investigasi yang pernah populer di Amerika Serikat waktu itu. Dan Teman Prodo, Pattinson memerankan Hansen ketika menjalankan operasi penyamaran bersama tim kamera untuk menangkap orang-orang yang diduga menjadi predator anak. Sinopsis resmi film menyebutkan bahwa pada tahun 2026, Teman Prodo Hansen berusaha menciptakan sejarah melalui program televisinya. Dan sinopsis resmi film menyebutkan juga bahwa acara tersebut mengikuti operasi penyamaran yang dilakukan di berbagai wilayah Amerika Serikat untuk mengungkapkan dugaan predator tersebut. Dan film trailer Criminal Prime Time Teman Prodo dijadwalkan tayang di bioskop pada 25 September 2020. Dan film ini juga diproduksi oleh Ring Media, Iki, Eneo Arlo, dan Square Peg. Dan Teman Prodo Lance bertindak sebagai sutradara dalam debutnya menggarap film layar lebar fiksi. Pattinson juga terlibat sebagai salah satu produser bersama Brian Frick Barger, juga Lars Goodson. Dan Teman Prodo, informasi ini selengkapnya juga bisa kamu baca kembali di rri.co.id. Dan kami informasikan untuk adzan maghrib hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.56 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, Teman Prodo, untuk adzan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.56 waktu Indonesia Tengah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sementara.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 49 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar kamu sambil sambil menunggu dikumandangkannya Azan Maghrib. Dan tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat menunaikan salat maghrib bagi kaum muslimin dan muslimat. Insya Allah amal ibadah yang dikerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Thauban yang dulunya adalah seorang budak yang dibebaskan oleh beliau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menasihati Thauban agar rajin sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena setiap sujud kepadanya akan meningkatkan martabat seorang dan menghapuskan kesalahan yang dilakukannya. Hadis riwayat Muslim.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Banyak orang mungkin membenci lalat, serangga kecil yang terbiasa hidup di lingkungan kotor. Lalat berjumlah banyak di bumi memiliki hampir 87.000 spesies. Hewan ini sering dianggap sebagai pembawa penyakit. Faktanya, lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Namun, tahukah Anda, ketika lalat masuk ke dalam makanan dan minuman, kemudian lalat dicelupkan, lalu lalat diangkat dan dibuang, makanan dan minuman tersebut layak untuk dikonsumsi. Terbukti dari beberapa penelitian, serta dalam rujukan-rujukan ilmu kesehatan di masa silam, lalat pun menjadi obat penyakit kronis dan pembusukan yang sudah menahun. Karena di sebelah sayap lalat terdapat penyakit dan sebelah sayap lainnya terdapat obat penawarnya.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di menit ke-18 dari pukul 18 waktu Indonesia, tentunya teman Pro 2 masih akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar kamu. Teman Pro 2, film kado untuk ibu menghadirkan kisah Ara yang berusaha memberikan hadiah ulang tahun terbaik kepada ibunda tercinta. Dan teman Prodo, perjalanan tersebut mempertemukannya dengan Faris, petugas pemadam kebakaran yang sedang menantikan kelahiran anak pertamanya bersama sang istri. Dan keinginan Ara mencari hadiah berubah menjadi perjalanan penuh pengalaman ketika tabungannya untuk membeli kado dicuri. Dan teman Prodo, Faris kemudian membantu Ara melewati berbagai kejadian sambil menghadapi kegelisahan karena istrinya segera melahirkan anak pertama. So, film ini disutradarai oleh M. Amrul dan mengusung genre drama keluarga dengan durasi tayang selama 92 menit, teman Prodo. Dan skenario film ditulis oleh M. Ali Gifari, sementara produksinya melibatkan Star Vision Plus, FMM Studio, serta Indie Pictures. Dan kisah film bermula ketika Ara mendatangi kantor pemadam kebakaran untuk meminta bantuan menemukan hadiah ulang tahun ibunya, teman Pro 2. Sedangkan Faris yang ditemuinya kemudian membantu pencarian tersebut meski dirinya tengah memikirkan kondisi keluarga dan calon anaknya. So, teman Pro 2, film Kado untuk Ibu sudah tayang di bioskop Indonesia mulai 6 Agustus 2026. Dan melalui perjalanan Ara juga Faris, film tersebut mengajak penonton melihat arti hadiah dari sisi kasih sayang keluarga. Buat kamu yang penasaran dengan seperti apa kelanjutan film Kado untuk Ibu, ya teman Pro 2, barangkali jadi wishlist kamu untuk mengisi hari weekend kali ini. Dan pastinya sudah tayang di bioskop. Buat kamu yang masih penasaran dengan informasi selengkapnya, di rri.co.id.

adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Selamat sore. Selamat sore. Vin, Vina.
1: Ya, ya. Selamat sore, Lina. Duduk ya. Saya lagi siap-siap nih. Hey Nita. Maaf ya harus nunggu.
0: Enggak apa-apa kok. Vin, bapak kamu lagi sakit ya? Tadi kedengaran lagi batuk-batuk tuh.
1: Oh, alah.
0: Kok kamu ketawa?
1: Ya iyalah, habis yang batuk tadi bukan bapak aku, tapi abang aku.
0: Oh, soalnya suara batuknya seperti orang yang sudah tua banget gitu.
1: Abangku tuh susah dibilangin. Kalau cuma dengan istilah merokok membunuhmu, udah basi buat abangku.
0: Terus?
1: Ya, terus-terus ngerokok. Lagian abangku sudah punya alasan yang lebih religius untuk ngerokok.
0: Maksudnya, Vin?
1: Iya, Nit. Dari setiap hisapan sebatang rokok abang saya, membawa dia lebih dekat dengan Tuhan. Entah kenapa, orang-orang selalu saja protes pada para perokok gara-gara asap rokok mereka mengganggu orang lain. Mereka sendiri yang sadar sedang dibunuh pelan-pelan saja tidak komplain.

meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo masih di Sore Ceria edisi hari ini. Teman Prodo, Manchester United siap menghadapi PSG dalam lanjutan tur pramusim di Swedia Sabtu 8 Agustus 2026. Dan laga ini akan menjadi ujian awal bagi tim asal Inggris jelang dimulainya musim kompetisi 2026-2027. Dilansir dari Sport, teman Prodo, United datang dengan kepercayaan diri setelah menundukkan Atletico Madrid 2-1 pada laga sebelumnya. Dan tim asuhan Michael Carrick itu sempat kalah tipis 1-0 dari Wrexham sebelum menang telak 5-0 atas Rosenborg. Dan teman Prodo, Brian Mbeumo menjadi penentu kemenangan United atas Atletico Madrid melalui sumbangan 2 gol. Dan performa tersebut membuat penyerang asal Kamerun itu menjadi salah satu perhatian menuju musim yang baru. Sementara itu PSG menjalani pertandingan keduanya setelah kalah telak 0-3 dari Mallorca pada laga pramusim sebelumnya. Dan teman Prodo, juara Liga Champions 2 musim beruntun itu juga kehilangan sejumlah pemain utama yang belum kembali. United diperkirakan menurunkan komposisi lebih kuat saat menghadapi PSG di Stadion Olivi. Dan teman Prodo, Kobbie Mainoo masih absen usai membela timnas Inggris pada Piala Dunia 2026 dan Marcus juga belum bergabung dalam persiapan pramusim meski masih berstatus pemain United. Di kubu lawan, teman Prodo, PSG mulai mendapatkan kembali beberapa pemain setelah absen pada pertandingan melawan Mallorca. Dan sejumlah pemain PSG yang tampil jauh pada Piala Dunia belum tersedia untuk pertandingan tersebut. Pertandingan Manchester United melawan PSG berlangsung di Stadion Olivi, Sabtu 8 Agustus 2026 pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Dan PSG akan menggunakan laga ini untuk meningkatkan kebugaran sebelum menghadapi Aston Villa pada Piala Super League. Informasi ini teman Prodo bersumber dari rri.co.id.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Pikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa. Dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta, di tengah area yang kini dibangun Taman Indah. Ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena nggak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi. Indonesia, aku bangga padamu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu, Produ FM.
4: Produ FM,
5: teman terbaik kamu.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Madura RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria.
4: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ, tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah dan masih di program acara Sore Ceria. Teman Produ, film Nawil resmi hadir di Netflix, memperluas jangkauan kisah masa kecil hangat karya Rian, Kamis 6 Agustus 2026, teman Produ. Dan film keluarga tersebut mengajak penonton mengikuti kehidupan Will, seorang gadis kecil yang tumbuh di lingkungan Surabaya era 1960-an. Dan Nawil merupakan adaptasi dari novel karya Rida Gaudiamu dengan cerita yang menyoroti pengalaman sederhana namun bermakna, ya teman Produe. Dan Toko Wila digambarkan sebagai anak berusia 6 tahun yang memandang lingkungan sekitarnya melalui imajinasi dan rasa ingin tahu. So, perubahan mulai terasa ketika sahabatnya mengalami kecelakaan dan teman-temannya satu persatu mulai bersekolah meninggalkan keseharian Wila. Dan keinginan mengikuti teman-temannya membawa Willa memasuki lingkungan sekolah yang dipenuhi aturan, batasan, serta pengalaman baru bagi dirinya. Dan teman Produa, Luisa Adrina memerankan Nawila didampingi oleh Irma Rihi sebagai Mak dan Junior Liam sebagai Pak dalam film tersebut. Pemeran lainnya mencakup Freya Mikalia sebagai Farida, Azami Syauki sebagai Dul, serta Arsenio Ibrahim sebagai Bu. Dan film ini disutradarai oleh Rian, teman Produa, yang juga menulis skenario bersama Rida Gaudiamo untuk mengembangkan cerita adaptasi tersebut. Produksi film berada di bawah Visinema dengan Anggia Karisma dan Novia Puspa Sari sebagai produser. Nawila sebelumnya sempat dirilis di bioskop Indonesia pada Maret 2026 sebelum kemudian hadir melalui layanan streaming Netflix. Dan film berdurasi 118 menit tersebut mendapatkan klasifikasi semua umur dari Lembaga Sensor Film Indonesia. Buat kamu yang masih penasaran dengan informasinya juga filmnya seperti apa, ya teman Produa, tentunya jangan lupa nonton dan terus baca update informasinya di rri.co.id. Dan teman Produa, kami hadirkan kembali satu lagu daerah masih dari program aktif. Kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Ambon. Kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Ambon, teman Produa, dengan judul lagu Papa Mama Pung Pasang dari WSO Fit Kai Hulu. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: ya nggak ada tuh nggak enak.
1: Dan aku kamu tahu aku yang salah. Kamu tahu kenapa? Aku salah cinta sama orang yang salah.

0: Gak bermaksud nyakitin kamu. Tapi emang banyak hal yang gak bisa aku jelasin. Aku juga sakit gitu.
1: Kamu aja minta maaf lagi.
0: Enggak, aku berat di sini, tau gak?
1: Aku udah bilang aku yang salah.
0: Aku berat di sini. Cuma kamu doang yang sakit, aku juga sakit. Banyak orang yang aku bohongin di luar sana. Intinya bukan cuma kamu yang sakit, tapi aku juga mau minta maaf. Aku cuma mau kita baikan kayak dulu lagi.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Tari gendek menjadi bagian dari kesenian istana di kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gendek teradaptasi dari tari lidek. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong, sejenis tifa berukuran besar.
3: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gundek melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan ke

0: Hari Baru, Wawasan Baru. Buku adalah jendela dunia. Membaca buku membuka jendela. Membaca buku, berjuta wawasan informasi, beraneka kejutan ditemui, dan berbagai hiburan dapat kita peroleh dengan membaca buku. Dengan meluangkan waktu untuk membaca, selain menambah wawasan, juga baik untuk kesehatan. Keindahan bahasa dalam sebuah tulisan akan mampu mengurangi stres. Dengan sering membaca, secara tidak langsung dapat melatih otak dan pikiran. Membaca dapat menjauhkan risiko penyakit Alzheimer atau sifat pelupa. Karena pada saat membaca, otak akan merangsang dan menstimulasikan kerja otak secara teratur. Membaca juga dapat membuat tidur menjadi lebih nyenyak, karena ketika terbiasa membaca, buku akan bertindak sebagai alarm bagi tubuh. Dapat mengirimkan sinyal bahwa sudah waktunya untuk Anda bangun. Jadi, jangan menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk menonton siaran televisi, bermain game, atau sekedar duduk sambil termenung saja. Tapi mulai sekarang, luangkan waktu untuk membaca buku. Karena kebiasaan baik ini tidak hanya akan menyegarkan pikiran, tapi juga memberi manfaat untuk kesehatan. Buku adalah jendela dunia.
1: Pesan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Peringatan Hari ASEAN ke-59 menjadi momen pertama yang mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN. Dan perayaan berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta Sabtu 8 Agustus 2020-nya. Perwakilan Timor Leste dipimpin Duta Besar untuk ASEAN Elisa Maria da Silva. Dan kehadirannya juga menandai babak baru dalam keanggotaan penuh Timor Leste di ASEAN, teman Pro 2. Dan ia juga menekankan pentingnya memperkuat ketahanan, relevansi, perdamaian, dan stabilitas ASEAN. Dalam kesempatan itu, teman Pro 2 KAU juga menyoroti perubahan iklim sebagai tantangan mendesak di Asia Tenggara, dan ia menyebut masyarakat kawasan semakin sering menghadapi banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrim yang mengancam kehidupan dan mata pencaharian. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono juga menyambut baik bergabungnya Timor Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN. Dan menurutnya, teman Pro 2, ASEAN kini menjadi tuan rumah bagi hampir 700 juta penduduk dan salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Peringatan Hari ASEAN ke-59 dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. Dan teman Pro 2, tahun ini peringatan berlangsung di bawah keketuaan Filipina dengan tema Navigation or Future Together. Informasi ini selengkapnya juga bisa kamu baca dan update kembali di portal kami rri.co.id.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu. Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa,

0: disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan umur.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Anda pernah mengalami hal ini?
1: Selamat Anda mendapatkan hadiah mobil.
2: Apa? Aku dapat mobil? Yeay, aku dapat mobil.
3: Ada apa sih?
2: Mobil, Cin. Aku dapat mobil. Antar aku ke ATM ya. Aku harus mentransfer uang ke nomor rekening ini.
3: Hah? Yang benar?
0: Atau mungkin Anda pernah mengalami yang seperti ini?
4: Halo, sekarang saya sudah di ATM.
5: Silakan cek saldo tabungan saat ini berapa, kemudian informasikan pada kami. Hanya dalam tempo 5 menit, hadiah 500 juta akan masuk ke rekening Bapak.
0: Ketika Anda mendapatkan berita atau informasi dari suatu situs atau pesan broadcast, berhati-hatilah dengan berita atau info yang bersifat hoax. Hoax bisa diartikan secara singkat adalah berita bohong. Jangan mudah percaya dengan segala informasi yang Anda temukan di internet, media sosial, atau aplikasi pesan singkat. Wajib hukumnya curiga, supaya terhindar dari penyebaran hoax atau berita palsu. Kenali dan teliti sumber berita hoax, cari informasi yang lebih terpercaya mengenai topik yang dibahas. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Produ FM. Teman terbaik kamu.
7: Produ FM. Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.
3: Teman Produ dimanapun kamu berada, masih di 92 FM teman terbaik kamu, dan 45 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi terakhir di sore ceria kesempatan siar hari ini, teman Produ. Teman Produ, film The Odyssey karya Christopher Nolan berhasil menembus pendapatan box office global 1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 17,8 triliun. Dan pendapatan tersebut berhasil didapatkan hanya dalam 3 hari. 3 minggu sejak dirilis, Teman Produ dilansir dari Variety Sabtu 8 Agustus 2020. Film yang dibintangi oleh Matt Damon sebagai Raja Yunani tersebut meraih 429,65 juta dolar atau setara dengan 7,6 triliun dari pasar domestik. Dan pendapatan dari pasar internasional mencapai 578,8 juta dolar atau setara dengan 10,3 triliun. Sehingga total sekitar 1.008 miliar dolar Amerika Serikat, Teman Produ, atau juga setara dengan 17,9 triliun. Dan pencapaian itu menjadikan film ini pertama Nolan sejak The Dark yang berhasil melewati 1 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam beberapa hari mendatang, film tersebut diperkirakan menjadi karya Nolan dengan pendapatan tertinggi sepanjang karirnya. Dan Teman Produ, kesuksesan tersebut menjadi pencapaian besar bagi film drama berdurasi hampir 3 jam yang diadaptasi dari puisi berusia hampir 3.000 tahun. Dan hasil tersebut juga semakin mengukuhkan Nolan sebagai salah satu sutradara paling sukses secara komersial di generasinya. Dan Teman Produ, antusiasme penonton dan tingginya minat terhadap layar premium diperkirakan membuat film The Odyssey menjadi daya tarik bioskop hingga musim gugur. Dan film tersebut menyusul Spider-Man Brand New Day, Toy Story 5, The Super Mario Galaxy Movie, dan Mikael. Dengan 5 film tersebut, Teman Produ menjadi tahun dengan jumlah film berpendapatan 1 miliar dolar Amerika Serikat terbanyak sejak pandemi. Informasi ini selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di rri.co.id.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan hampir pukul 20 waktu Indonesia Tengah ya teman Prodo. Waktunya juga Ami pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Usai sudah tugas saya teman ruang dengar kamu di kesempatan siar hari ini teman Prodo, hari Sabtu 8 Agustus 2020 nya. Dan nantinya setelah Ami ada Kolvi akan temani kamu dan akan jadi teman jaga malam kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. So terima kasih untuk kebersamaannya teman Prodo. Selamat berakhir pekan ya, biar malam minggu kamu lebih berkesan bareng orang-orang terkasih atau siapapun dan dimanapun kamu berada. Selamat malam teman Prodo. Tetap jadikan generasi muda kota Tahuna sebagai headline.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. Satu, menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. Dua, ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Tidak banyak jejak prasejarah yang bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan masih bisa dijumpai hingga kini. Salah satu yang paling menakjubkan adalah bebatuan raksasa yang ada di Pulau Natuna. Jumlahnya tidak sedikit, karena bisa ditemukan di hampir seluruh pulau. Mulai dari gunung, lembah, hingga di pesisir pantainya. Pulau ini kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional atau Geopark Natuna. Sebagai sebuah kawasan luas untuk kepentingan konservasi bebatuan peninggalan zaman prasejarah yang usianya bukan lagi ribuan abad, melainkan sudah jutaan abad. Selain itu, kawasan ini juga dapat menjadi lokasi penelitian, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Terdapat 8 lokasi atau geosite yang ada di Natuna telah ditetapkan masuk ke dalam kawasan geopark, yakni Pulau Stanau, Pulau Akar, Batu Kasah, Tanjung Senubing, Pulau Senoa, Gua Kamak, Tanjung Datuk, dan Gunung Ranai. Konon, bebatuan di Natuna berupa batuan sedimen berlapis yang terbentuk di darat sebagai endapan Sungai Purba. Bebatuan geosite di Natuna berjenis batu pasir, konglomerat, dan batu lanau yang secara geologi termasuk dalam formasi pengadah berumur oligo-miosen. Sebagian batu sudah terbentuk, hitam dan keras. Namun, sebagian lagi masih berproses dari pasir yang membeku. Meski demikian, jika kaki manusia dipijakan di bebatuan tersebut tidaklah rapuh karena sudah sangat keras. Sungguh ajaib, batu setengah pasir itu membentuk relief yang menakjubkan, seakan dipahat dengan teknik tinggi. Jejak bebatuan itu juga menyuguhkan warna-warni gradasi coklat hingga kuning, hitam, dan abu-abu. Mahakarya Sang Maha Pencipta.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Bagaimana? Ya teman Pro 2, 16 menit dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kamu yang tetap setia di Sman 2 FM, teman terbaik kamu di edisi siar hari ini ya. Kolvi bakal hadirkan lagu-lagu untuk temani suasana malam kamu, teman Pro 2 di edisi hari ini ya, sampai pukul 21 nanti ya, untuk mengisi MLC lokal ya teman Pro 2 di edisi Sabtu 8 Agustus 2020. Nah,

0: Mita, Mit, ayo dong buruan Mit, nanti kita telat ke sekolah Mit.
1: Iya, sabar Cah. Emangnya kenapa sih harus buru-buru?
0: Tinggal 10 menit lagi kan bel masuk sekolah bunyi.
1: Kirain apa? Telat 5 menit juga kan gak apa-apa.
0: Mita, mau 1 menit, 2 menit, namanya telat ya telat. Kita kan harus disiplin waktu.
1: Disiplin waktu? Penting ya?
0: Penting dong Mita. Disiplin waktu membuat hidup kita menjadi lebih tertib dan teratur. Dan kalau kita belajar disiplin waktu sejak dini itu, akan sangat penting untuk masa depan kita kelak. Sebab disiplin waktu juga merupakan kunci awal meraih kesuksesan.
1: Okay. Waduh, ngomong mulu. 5 menit lagi bel sekolah bunyi nih. Buruan, Cah. Lari.
2: Disiplin waktu menciptakan kemajuan dalam diri dan rasa hormat, memastikan tujuan kita tercapai dan menjadikan hidup kita lebih

0: milenial saat ini, pemandangan lalu lalang orang menggunakan gadget bukanlah suatu hal yang aneh lagi. Mulai dari anak sekolah hingga orang lanjut usia pasti sudah memiliki gadget. Banyak hal yang diuntungkan dengan adanya revolusi besar ini dalam kehidupan. Namun tak jarang, efek negatif juga seringkali timbul akibat adanya gadget. Menggunakan gadget bukanlah suatu kesalahan, tapi jika sudah kecanduan, itulah letak kesalahannya. Generasi muda, gunakanlah gadget sebagai suatu media yang dapat membawa kita menjadi orang yang sukses.
1: Informasi layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia. Samantha.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Terkadang hati terasa damai ketika kita memilih untuk tidak mengetahui segala hal yang terjadi di luar sana. Kita bisa menemukan ketenangan dalam kesederhanaan, tanpa harus terpengaruh oleh hiruk-pikuk dunia.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi. Hari ini Bapak mau perkenalkan kalian. Ini manajer baru kita. Paling ganteng ini ponakan Bapak. Ya, menggantikan manajer Edward yang sudah keluar ya. Semoga dengan manajer baru kita ini bisa mendatangkan banyak pundi-pundi uang. Biar saya makin kaya ya. Terima kasih.

0: Mita, Mit, ayo dong buruan Mit, nanti kita telat ke sekolah Mit.
1: Iya, sabar Cah. Emangnya kenapa sih harus buru-buru?
0: Tinggal 10 menit lagi kan bel masuk sekolah bunyi.
1: Kirain apa? Telat 5 menit juga kan gak apa-apa.
0: Mita, mau 1 menit, 2 menit, namanya telat ya telat. Kita kan harus disiplin waktu.
1: Disiplin waktu? Penting ya?
0: Penting dong Mita. Disiplin waktu membuat hidup kita menjadi lebih tertib dan teratur. Dan kalau kita belajar disiplin waktu sejak dini itu, akan sangat penting untuk masa depan kita kelak. Sebab disiplin waktu juga merupakan kunci awal meraih kesuksesan.
1: Okay. Waduh, ngomong mulu. 5 menit lagi bel sekolah bunyi nih. Buruan, Cah. Lari.
2: Disiplin waktu menciptakan kemajuan dalam diri dan rasa hormat, memastikan tujuan kita tercapai dan menjadikan hidup kita

12 menit dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah, Info Pro 2 kali ini bersama saya Olvi. Hari Game Indonesia merupakan momentum nasional dalam mendukung industri game tanah air. Hargai rutin diperingati setiap tanggal 8 Agustus sejak diinisiasi oleh Asosiasi Game Indonesia AGI pada tahun 2016. Hargai dirayakan lewat Indonesia Game Sale, sebuah kolaborasi AGI bersama Steam yang berlangsung 1 hingga 10 Agustus 2026. Nah, ajang ini merupakan bentuk apresiasi kepada pengembang lokal sekaligus memajukan industri game nasional dengan merayakan karya-karya kreatif buatan anak bangsa. Hargai juga menjadi hari untuk merayakan semangat para developer, kreator, komunitas, atlet, dan seluruh pemain Indonesia. Semangat untuk terus mendukung pertumbuhan industri game tanah air. Hargai tidak hanya menjadi ajang perayaan saja, namun juga berfungsi sebagai platform kolaboratif yang mempertemukan berbagai elemen, berbagai kegiatan kreatif dari pelaku industri, turut mendorong masyarakat untuk memainkan dan membeli game buatan Indonesia.

Informasi berikutnya, teman Pro 2, pemerintah Kota Depok menyambut kehadiran Sekolah Dian Harapan Depok sebagai bagian dari ekosistem pendidikan kota, sekaligus membuka ruang kolaborasi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam mempersiapkan generasi yang unggul, berkarakter, dan mampu menghadapi perubahan zaman. Komitmen tersebut mengemuka dalam grand launching Sekolah Dian Harapan Depok di Depok Sabtu 8 Agustus 2026 yang menjadi kelanjutan dari soft launching sebelumnya, sekaligus menandai kesiapan Sekolah Dian Harapan Depok bertumbuh bersama masyarakat menuju tahun ajaran 2027-2028. Wakil Wali Kota Depok Chandra Ramansyah mengatakan kehadiran Sekolah Dian Harapan Depok diharapkan tidak semata menambah pilihan sekolah bagi masyarakat, tetapi turut memperkuat ekosistem pendidikan di Kota Depok. Demikian Info Pro 2, selamat malam.

0: siaran terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro 2 33 menit dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kamu yang tetap setia di 92 FM, teman terbaik kamu di edisi siar hari ini ya, teman Pro 2. Hari Sabtu 8 Agustus 2026. Nah, untuk malam ini teman Pro 2 yang mau bergabung di Pro 2 ya. Mungkin kamu dari komunitas tertentu ya, teman Pro 2 ingin berbagi seperti apa kegiatan-kegiatan kamu, boleh ya di line telepon ataupun di WhatsApp ataupun line telepon. Kita lagi gangguan jaringan ya, teman Pro 2 yang memonitor di streaming ya di RRI

ya yang memonitor kami, teman perdua. Di malam hari ini di 92 FM dan juga di RRI Digital ya, di RRI Digital. Untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe jaringan masih kurang stabil ya teman berdua, sehingga kami mengalami gangguan untuk melakukan siaran langsung ataupun menerima line telepon melalui WhatsApp, bahkan melalui jaringan line telepon di 08125503-8772 ya. Untuk saat ini masih dengan lagu-lagu teman berdua hingga

0: judul Proses yang dibawakan oleh Blue for Life. Nah, ini adalah aktif nomor 2 akselerasi musik kreatif.
1: Hey, what's up, Blood? Hey, what's up, man? Kamu ajak aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya

0: Akhirnya selesai juga kerjaanku hari ini.
1: Elan, udah beres kerjaanmu?
0: Udah, emang kenapa?
1: Ada yang mau gue tanyain, entar ya.
0: Apaan sih?
1: Sabar, entar doang.
0: Cepetan, aku buru-buru nih mau balik. Emang apaan sih? Penting gak?
1: Aduh Lani, gak sabaran sih. Gini Lan, semalam kamu tidurnya nyenyak gak?
0: Kenapa emang? Oh, kamu mau ikut-ikutan judi online ya?
1: Hus, kecilin suara kamu. Aku baru mau nyoba keberuntungan, siapa tahu hoki. Bisa happy dong.
0: Jio, bukan keberuntungan, tapi kesengsaraan yang akan kamu dapatkan.
1: Baru mau nyoba Lani.
0: Hei, nyadar. Jio, ini bukan mimpi lagi, tapi kenyataan. Kamu mau tahu?
1: Wah, mau dong Lan. Coba ceritain mimpi kamu.
0: Dengar baik-baik ya Jio. Gara-gara judi online, rusak kehidupan masyarakat di berbagai lini. Gara-gara judi online, tingkat pernikahan di masyarakat terus menurun drastis selama 3 tahun terakhir ini. Gara-gara judi online, terjadi KDRT bahkan sampai terjadi perceraian. Gara-gara judi online, mengakibatkan pelaku depresi hingga bunuh diri. Bahkan lebih parah lagi, ada yang dibunuh gara-gara judi online. Sekarang kamu tinggal pilih, mau bunuh diri atau gue crack?
1: Ih, metong dong gue.
0: Makanya gak usah ikut-ikutan. Berhenti dari sekarang sebelum ketagihan.
1: Iya.
0: Judi online haram dan merusak moral masyarakat.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.
5: Rugi gak?

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.

0: Iya Mbak, maaf. Ya udah Mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Teman Perdua 13 menit dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kamu yang tetap stay tune di Semendua FM, teman terbaik kamu di hari ini ya, di hari Sabtu, di akhir pekan 8 Agustus 2026. Yang pasti teman Perdua, saat ini kita di cerita penutup hari ya, di edisi hari ini. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya cerita ya, yang ingin berbagi melalui WhatsApp ya teman Perdua, atau mungkin ada yang bisa menggunakan telepon ya di 0812 5503 8772. Nah, malam ini Kalvi coba berbagi satu cerita buat teman Perdua yang berjudul Mencintai Tanpa Memiliki. Rasa malam tak berujung. Ya teman Perdua, ada kalanya kita dipertemukan dengan seseorang yang begitu berarti tetapi bukan menjadi milik kita. Kita bisa menyayanginya, menikmati setiap percakapannya, atau mengingat hal-hal kecil tentangnya, bahkan diam-diam berharap dia selalu bahagia. Dan teman Perdua, di balik semua itu kita sadar kita tidak semua rasa harus berakhir dengan memiliki pastinya. Mencintai ternyata tidak selalu tentang menggenggam. Kadang mencintai adalah tentang mampu melihat seseorang bahagia meskipun kebahagiaan itu tidak bersama kita. Mungkin kita tidak punya tempat di sampingnya, tapi kita pernah punya tempat di sebuah cerita. Dan bukankah itu juga sesuatu yang patut disyukuri? Nah, untuk seseorang yang pernah begitu dekat di hati, terima kasih sudah pernah hadir. Terima kasih untuk tawa perhatian dan semua kenangan yang mungkin sederhana, tapi cukup berarti untuk dikenang dalam waktu yang lama. Nah, jika suatu hari nanti jalan kita benar-benar berbeda, semoga tidak ada penyesalan. Biarlah rasa ini tetap menjadi sebuah yang indah, sesuatu yang indah, tanpa harus dipaksakan menjadi sebuah kepemilikan. Karena terkadang bentuk cinta yang paling tulus adalah berkata dalam diam, aku menyayangimu, aku ingin melihatmu bahagia, dan kalau kebahagiaanmu bukan bersamaku, aku akan belajar menerimanya. Selamat malam untuk kamu yang sedang mencintai seseorang dalam diam, dan tidak semua yang kita cintai harus kita miliki. Ada yang cukup kita doakan, lalu kita lepaskan dengan hati.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Ya, teman pro 2, ada seseorang yang tidak meminta banyak dari cinta ya. Dia hanya ingin dicari, bukan selalu mencari. Ingin diperhatikan, bukan terus meminta perhatian. Ingin dipilih, bukan sekadar dijadikan pilihan. Mungkin teman pro 2 ini sederhana, tapi baginya itu cukup. Karena pada akhirnya semua orang hanya ingin merasakan satu hal, dicintai dengan tulus tanpa harus mempertanyakan apakah dirinya berarti. Semoga malam ini hatimu tenang dan suatu hari nanti cinta yang kamu tunggu benar-benar menemukan jalan pulang kepadamu. Satu lagu dari Rimar, teman pro 2, Waktu dan Perhatian. Kita di menit ke-34 dari pukul 22 ya. Masih ada cukup waktu dalam kebersamaan kita di cerita penutup hari di edisi siar hari ini.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut, Syabel gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: hadir dengan lagu-lagu mengisi jazz music. Diawali dengan lagunya BCL, Karena Ku Cinta.
1: Stay tuned on Prodware FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel lah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Teman terbaik.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik Pro 2 FM. Samantha.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Teman terbaik kamu.

Salam bagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada, inilah Radio Republik Indonesia Tahuna. Program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini

Di siaran langsung dari Jalan Radio nomor 1, inilah RRI program Madu Otohuna yang mengudara melalui frekuensi FM 92 MHz, teman terbaik kamu. Dan selamat pagi teman Pro 2 ya, dimanapun kamu berada, senang banget pagi ini. Para aku Jovan Gafar kembali lagi temani pagi kamu ya, di hari ini hari Minggu 9 Agustus 2026. Dan pagi ini lewat lagu Indonesia dan internasional mancanegara bakal membuka kebersamaan kita mengawali pagi ini. Nanti juga akan hadir beragam update informasi yang tentunya bisa kamu akses juga, informasi yang akan hadir melalui rri.co.id. Dan kemudian selanjutnya teman Pro 2, Pro 2 hadir dengan lagu-lagu terbaik juga untuk temani hari libur kamu ya, nanti hingga pukul 10 di Sepada ya. Oke, kemudian ada Pro 2 Hitlist hadir untuk temani teman Pro 2 pada pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya Pro 2 hadir juga untuk muda kreatif dengan informasi tentang UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kemudian pada pukul 13 ada info olahraga, pukul 14 ada info entertainment. Dan untuk hari Minggu kamu bakal disuguhin sama lagu Indonesia terbaik dan internasional terbaik pastinya ya, di Indonesia Top 20 nasional dan International Top 20 nasional. Kemudian teman Pro 2 pada setelah itu ya, pada pukul 17 nanti akan hadir Sore Ceria hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kemudian malam nanti juga ada Indonesia Pro Indie, jangan kamu lewatkan ya guys. Itu ada beragam karya-karya terbaik nih dari musisi-musisi Indonesia ya yang bakal hadir di situ. Dan nanti ada obrolan komunitas juga, dan juga ada cerita penutup hari. Itulah teman Pro 2 untuk hari ini. Dan saya Jovan Gafar mewakili seluruh kru yang bertugas pagi ini juga mengucapkan selamat mengikuti acara Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu melalui FM 92 MHz, teman terbaik kamu, dan aplikasi RRI Digital untuk streaming.

0: 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak

Bangun di pagi hari adalah berkat untuk sepanjang hari. Bangun tidur, kamu masih bisa bernapas, berjalan, makan enak, itu adalah nikmat sehat yang tidak terkira. Kemudian kamu dapat melakukan aktivitas, bekerja, sekolah. Hal ini merupakan berkat dari Tuhan yang patut disyukuri. Kalau tubuh sehat, maka semua yang kita lakukan akan terasa menyenangkan.

0: Laguna,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kita berada. Mari kita mensyukuri penyertaan Tuhan dalam menjalani aktivitas, baik itu yang mau siap-siap ke sekolah, ke kampus, ataupun yang akan bekerja. Cuaca akhir-akhir ini kurang bersahabat ya teman Pro 2, namun ini bukan menjadi penghalang bagi kita dalam melakukan kreativitas tanpa batas. Nah, pagi hari ini saya mengajak teman-teman Pro 2 untuk mengawali hari dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih penyertaan-Mu bagi kami semalam sehingga pagi ini kami boleh merasakan hikmat dan nikmat kehidupan yang masih teranugerahkan bagi kami. Tuntunlah hari-hari kami agar berkat-Mu menjadi nyata dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, teman Pro 2, jika kita sudah mengawalinya dengan doa, maka saat ini ada firman yang akan Opo Gama bagi, yaitu terdapat dalam Mazmur 127 ayat 4. Mazmur 127 ayat 4, dan saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, satu ayat ini menjadi pokok firman Tuhan, dan saya mengambil satu tema, yaitu mumpung muda. Mumpung muda, kalimat yang mendeskripsikan sebuah ungkapan dari seorang pemuda ya. Tidak terkecuali, yang penting dia belum jadi mama atau papa, berarti dia masih muda. Menarik untuk terpahami dalam konteks firman Tuhan, di mana ayat ini benar-benar diarahkan atau ditujukan dari Daud untuk kita belajar lagi. Menggali makna teks Alkitab yang dimaksud khususnya buat orang semua sebagai anak-anak muda. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Coba teman Pro 2, kita orang kritisi kalimat ini. Terus ambil dulu DP kata kunci, yaitu anak panah deng di tangan pahlawan. Mulai dari anak panah, terus bayangkan sebuah anak panah sebatang kayu runcing di bagian depan agar ketika ditembak, kayu tersebut menancap di sebuah objek yang dituju. Kemudian di tangan pahlawan. Ini sangat-sangat can be said hands full of struggle ya, atau bukan tangan biasa. Pahlawan kan artinya yang berjuang dalam suatu hal. Terus kita tarik satu kesimpulan dari deskripsi tadi, menjadi sebatang kayu tajam yang berada di tangan yang penuh perjuangan. Diminimalisir lagi dalam konteks Alkitabiah dan menjadi anak muda milik Allah, bukan sembarang anak muda. Nah, teman Pro 2 yang dikasih Allah, anak panah di tangan pahlawan melambangkan bahwa kita sebagai anak-anak muda berarti kita yang menjadi penolong ketika kita menemukan sebaya kita sedang dalam kebimbangan iman. Maka itu poin utama dalam firman saat ini, bahwa mumpung kita masih muda, maka mari jutorang menjadi pemuda-pemudi, pemancar pelita bagi sesama agar dalam menjalani hidup ini kita orang boleh jadi berkat buat sesama. Mumpung muda, ya lakukan firman Tuhan. Jangan nanti setua, sesaki-saki, baru ingat Tuhan. We as young people should be the pride of God. Mohon semaha buat kita sekalian. Shalom.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilih.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Teman terbaik kamu.
3: Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
0: Pradua FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Info Pradua.

Selamat pagi Info Pro 2, bersama saya Jufan Gafar, teman Pro 2. Tim Nasional Bola Voli Putri Indonesia menelan kekalahan 3 set langsung atas tuan rumah Thailand. Kekalahan tersebut terjadi pada laga leg kedua kejuaraan Southeast Asia 5 Cup 2026. Sri Kandi Merah Putih menyerah melalui skor 18-25, 17-25, serta 12-25 pada Sabtu 8 Agustus kemarin. Pertandingan penentuan tersebut berlangsung di Anniversary Chiang Mai Sport Complex Chiang Mai Thailand. Dan hasil buruk ini tercipta sehari setelah Indonesia meraih kemenangan tipis 3-2 atas Vietnam. Kemenangan dramatis pada Jumat 7 Agustus 2026 tersebut diraih lewat skor 20-25, 18-25, 25-22, 25-20, dan 15-9. Manajer Tim Nasional Bola Voli Putri Indonesia Luciana Tarore memberikan keterangan resmi mengenai rotasi pemain. Pelatih Marcos Sugiyama memilih mengistirahatkan pemain utama seperti Arsela Nuari, Medio Lyoku, dan Chelsea Berliana.

0: Info Pro 2.
1: Tahun Pro 2 Indonesia Super Cup 2026 ditutup dengan kemenangan telak Chelsea 3-0 atas AC Milan. Laga tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu 8 Agustus 2026.

Ya, Chelsea kalahkan AC Milan dengan skor 3-0 pada laga tur pramusim di Jakarta. Chelsea tampil mendominasi, tebar ancaman sejak awal pertandingan.

Perudara-rudara itu adalah teman terbaik kamu. Sebelum kita akan lanjut dengan beragam update informasi, temani pagi kamu di Spada untuk edisi hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Kita ikuti aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Lagu dari Kota Ambon ada WSO featuring Kai Hulu, Papa Mama Pung Pasang.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: jelas, guru je jelas, guru je jelas.
1: Anak-anak, ya. Ini yang piket siapa sih? Kok kelas berantakan sekali seperti ini? Gimana coba?
2: Roji, Bu Roji.
1: Roji?
2: Ya.
1: Aduh, Roji sekarang kemana?
2: Ngeband, Bu.
1: Hebat betul tuh anak ya.
3: Keren gak tuh, Bu?
1: Anak-anak,
4: ya,
1: coba buku kimianya dikeluarkan dan buka halaman 23. Ya. Kita pagi ini akan belajar mengenai konsep mall.
2: Belanja kita beli.
3: Abis ini pasti kita jalan-jalan ke
2: mall. Diskon.
1: Siapa yang mau belanja-belanja di sini? Konsep mall dalam kimia bukan itu maksudnya.
3: Itu si Bayu bawa pisang molen, Bu.
2: Iya.
1: Loh, apa hubungannya sama konsep mall?
3: Itu mall.
1: Bukan. Jadi ibu guru terangkan dulu ya.
3: Boleh.
1: Satu mall adalah banyaknya zat yang mengandung jumlah partikel yang sama dengan jumlah atom yang terdapat dalam 12 gram C12.
3: Kayak emas aja dan gram ya.
1: Harga emas mahal loh. Mol ini adalah satuan jumlah. Seperti misalnya tadi ada lusin ya, ada gram, ada gros. Tetapi ukurannya jauh lebih besar.
2: Tapi iya. Bu, gak umum loh Bu kalau kita ke pasar beli berapa? Satu mall, Bu, satu
1: loh,
2: kan banyak, Bu.
1: Bayu, ini memang bukan dipakai buat belanja di pasar.
2: Oh, kirain kalau beli satu mall mah jadi pengusaha aja kita.
3: Dia bilang begitu karena bawa pisang molen, Bu.
1: Nah, mall ini menghubungkan massa dengan jumlah partikel zat.
2: Hah? Gurunya berhenti.
3: Terusin, Bu.
1: Terusin ya.
2: Iya.
1: Jadi jumlah partikel dalam satu mol itu sudah ditentukan. Namanya disebut tetapan Avogadro.
2: Rumahan juga ada tuh.
3: Iya.
1: Pasti. Jangan sebut-sebut merek di sini ya. Nah, berapa besaran tetapan Avogadro? Ada yang tahu?
2: 2 kali ya, Bu.
1: Bukan. Tetapan Avogadro itu dinyatakan dengan L besar. Jumlahnya adalah 6,02 kali 10^23.
2: Bu, gak bisa ringkas 7.000 aja deh, Bu.
1: Enggak. Ini sudah ditetapkan dari sononya, kamu terima aja.
2: Toko sebelah bisa murah.
3: Iya, kayak cuat aja sinci kemarin.
1: Contohnya ya, satu mol air artinya berapa? Yo, satu mol air artinya sekian gram air yang mengandung 6,02 kali 10^23 molekul air.
3: Saya udah lupa. Ya.
2: Iya.
1: Mana lupa?
3: Itu satu kali berapa tadi?
2: 1 kali 24 jam yang kita ingat, Bu.
3: Lapor.
1: Itu kalau satu mol air. Satu mol besi artinya apa?
3: Berat, Bu.
1: Satu mol besi artinya sekian gram besi yang mengandung 6,02 kali 10^23 atom besi.
3: Segimana ya?
2: Itu dia makanya.
1: Jangan dibayangkan, kamu hitung aja. Jadi, konsep mol dapat digunakan untuk menggambarkan perbandingan atom dalam senyawa. Begitu anak-anak.
3: Oh, begitu. Jadi Einstein itu karena sering main di mall, jadi bisa menciptakan atom.
2: Itu dia.
3: Iya.
2: Besok-besok, dia harus main ke supermarket.
3: Iya.

Papua memiliki suku bangsa yang paling banyak dan unik, serta masih banyak menyimpan rahasia. Etnis Moi misalnya. Etnis ini mendiami wilayah kepala burung Papua, tepatnya di kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Etnis ini memiliki banyak kebudayaan yang berbeda dengan suku lain di Papua, termasuk dalam hal perkawinannya.

0: Dalam tradisi adat perkawinan suku Moi, terdapat syarat yang harus dipenuhi dan harus mengikuti sejumlah prosesi adat perkawinan, yakni tradisi bayar tulang yang oleh suku Moi disebut Au Kudus.
1: Bayar tulang itu kalau menurut adat orang Moi itu orang sudah diliang. Dia sudah meninggal dulu berapa tahun kemudian. Baru dia punya saudara-saudara orang datang. Dan bilang, kamu ini yang nyatong putulan kah? Tidak banyak tapi berapa. Tulang itu pembayaran terakhir. Itu yang disebut Au Kudus.
0: Itulah pengertian bayar tulang bagi suku Moi, yakni prosesi pembayaran terakhir dari rangkaian pembayaran adat perkawinan yang dilakukan setelah istri meninggal dunia, baik dalam umur tua maupun umur muda. Nilai dari prosesi ini biasanya bersifat pengikat kedua belah pihak, karena selain pembayaran Au Kudus, keturunan dari pihak laki-laki boleh mengambil wanita lain atau dari marga yang sama untuk dijadikan istri.
1: Kita orang Mui itu kalau orang baru meninggal hari ini, jarak berapa tahun dulu baru dia bisa kawin baru dengan orang yang lain. Tetapi ini berkewajiban untuk harus menyelesaikan itu, mama itu yang lama itu punya tulang. Kain ini merupakan salah satu alat selain untuk membayar kudus tadi, tapi itu satu kasih untuk mengikat, lebih mengakrabkan lagi kekeluargaan itu kembali. Itu nilainya di situ. Selain itu yang kedua adalah silsilah ini tidak boleh dilupa oleh anak-anak yang baru. Kalau dia tidak tahu dia pohon mana, dia putete yang mana.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Prodereri, tahunah teman terbaik kamu pada selamat pagi teman Pro 2. Wish. Weekend lagi nih, weekend lagi guys. Aduh duh. Nah ya pastinya ketika weekend atau akhir pekan tiba ya, pernah tidak kamu kayak memiliki apa ya, kayak percakapan ya, seperti weekend mau ngapain gitu ya. Mungkin ini gak tahu kalau mau pada ngapain. Emang kamu mau pada ngapain? Ada sampai gak tahu ya, sampai ada yang gak tahu juga kalau mau pada ngapain juga ya. Aduh, mungkin kayak ungkapan-ungkapan seperti ini dapat terjadi berkali-kali di dalam apa ya, hidup kamu tuh guys. Tapi sekarang nih tidak boleh lagi. Ketika kita mulai belajar untuk menghargai hal-hal kecil ya dalam hidup dan menikmati hidup, maka pertanyaan-pertanyaan atau ungkapan-ungkapan seperti itu mungkin tidak akan muncul lagi. Nah, terlalu sering kita ketika kita berpikir tentang hal yang menyenangkan adalah ketika kita bisa pergi melihat apa ya, pergi ke pantai gitu ya, atau ke tempat-tempat seru lainnya. Padahal jika kita mau, kita bisa menikmati weekend ataupun akhir pekan itu dengan hal-hal yang ringan, dengan cara-cara yang seru dan menyenangkan yang bisa kita lakukan. Nah, weekend tidak harus dihabiskan dengan ekstra anggaran yang atau budget yang berlebihan ya guys. Ada sebagian orang juga yang memang menyediakan budget untuk menikmati akhir pekan, tapi kira-kira apa aja ya kegiatan yang murah, menyenangkan dan menghibur untuk menghabiskan dan menikmati akhir pekan itu ya. Oke, nah berikut nih teman Pro 2, ini bisa jadi referensi juga nih buat kamu, buat aku juga. Oke, aku juga pingin healing guys. Oke, ini ya, ajak orang, mungkin teman-teman kamu atau orang terdekat dengan kamu untuk melakukan kayak road trip gitu ya. Entah itu mungkin dengan motor, mobil, atau apapun itu ya, sepeda ya bisa juga. Nah, kamu bisa mengunjungi tempat-tempat yang asik dan juga seru ya. Ya kalau di sini nih seperti kayak Puncak Lose tuh. Kemudian apalagi ya, ini tempat-tempat yang asik pasti ya seru ya pastinya ya. Nah, di ke tempat-tempat lain juga, ke pantai gitu ya. Dengan melakukan road trip di akhir pekan, tentu itu merupakan salah satu hal yang paling menyenangkan untuk menghabiskan dan menikmati weekend. Nah, ini merupakan salah satu hal yang paling seru dan menyenangkan untuk menghabiskan dan menikmati weekend atau akhir pekan ya guys ya. Wah, enak loh kita kalau udah dapat referensinya nih. Tinggal kita gaskan aja ya.

inspirasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kelas Guru JJ.
1: Siang anak-anak.
2: Siang Bu.
1: Kok lemas? Coba yang semangat.
2: Capek Bu.
3: Siang Bu.
2: Siang Bu.
1: Teman kamu yang biasa duduk di ujung siapa namanya?
3: Iwan Bu kali ya.
1: Siapa? Oh Iwan.
2: Teten kan?
3: Iya.
1: Iwan atau Teten?
3: Iwan sama Teten Bu. Gak masuk.
1: Kenapa?
3: Iwan kerimbat. Keriting baru tiduran. Baik. Oh.
1: Teten?
2: Teten ngapain ya tadi ya?
4: Iya, jadi minta izin.
3: Bolos katanya. Dia, Bu.
1: Bolos ya?
3: Iya.
1: Nanti Teten Ibu akan kasih surat ya. Bilang sama mereka berdua.
2: Iya, Bu.
3: Iya, Bu.
1: Siang ini kita belajar gravitasi. Coba buka halaman 72.
2: 72.
1: Ayo jangan rebutan. Nanti robek.
2: Bentar, Bu. Ini cuman yang ada cuman 2 aja doang.
1: Iya, cari angka 7-nya.
2: 7-nya di mana?
3: Ujung balik.
2: Ambilin dong.
1: Coba yang serius.
2: Nah, tempelin.
1: Kita belajar mengenai gravitasi.
3: Ya.
1: Nah, anak-anak, ada yang tahu mengenai gravitasi?
3: Ada, Bu.
1: Ya, Bayu.
3: Penulisan indah, Bu.
1: Itu kaligrafi, oh. Bayu. Aduh.
2: Salah. STM.
1: STM?
2: Iya. Sekolah Tinggi Menengah Grafika.
1: Kamu jangan sebut merek. Kita lagi on air. Jadi Ibu terangin ya, gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi di antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Mengerti?
3: Jadi semua yang sifatnya tarik-menarik, Bu?
1: Semua yang mempunyai massa, mempunyai berat, itu akan punya gaya tarik-menarik.
2: Terus itu yang lagi pada 17 Agustusan itu apa tuh, Bu?
3: Iya, Bu.
1: Itu tarik tambang.
2: Iya.
3: Itu angkot, supir angkot itu kan tarik menarik, Bu. Untuk dapetin trayeknya.
1: Tapi itu kan bukan gaya gravitasi.
2: Ini Ibu dicopet, kalau di pasar tarik menarik.
3: Tarik menarik. Penjual juga berusaha menarik, Bu, pembelinya.
1: Bukan tarik menarik seperti itu yang Ibu maksud. Contohnya, pohon yang jatuh. Buah yang jatuh dari pohonnya, itu disebabkan karena ada gaya
2: gravitasi.
1: Benar. Gaya gravitasi ini juga menarik benda-benda yang ada di luar angkasa seperti bulan, meteor, dan benda angkasa lain termasuk satelit buatan bumi. Jadi, bumi itu memiliki gaya gravitasi sehingga seperti kita ini, kita berpijak pada daratan karena ada gaya gravitasi dari bumi.
3: Kalau aku bilang karena aku gemuk jadi aku gak bisa melayang.
0: Kelas Guru J.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Produa RRI tahunan teman terbaik. Kamu masih di sepada. Selamat pagi teman Produa. Barang aku Julfan Gafar dan untuk hari ini hari Minggu ya, kita bakal hadir dengan informasi mungkin apa aja sih yang bisa kita lakukan buat mengisi weekend ataupun mengisi akhir pekan. Gak harus berdua atau banyak, ya pasti sendiri juga bisa ya. Ada referensinya nanti bakal kita hadirkan di sini. Baik, kita ke informasi dulu nih teman Pro 2. CDM tim Indonesia pantau 18 cabang olahraga jelang Asian Games 2026. Nah, tim Indonesia Todo Tua Pasaribu telah mengunjungi 18 dari 35 cabang olahraga. Target langkah visitasi tersebut bertujuan memastikan seluruh kesiapan para atlet menjelang ajang Asian Games 2026. Tim Save the Mission merilis laporan perkembangan persiapan kontingen nasional tersebut pada Sabtu 8 Agustus 2026. Proses identifikasi kebutuhan logistik dilakukan melalui dialog dengan pengurus, pelatih, serta ofisial cabang olahraga. Save the Mission tim Indonesia Todo Tua Pasaribu menegaskan komitmen pendampingan kepada seluruh kontingen nasional. Bantuan tersebut mencakup penanganan keberangkatan, akomodasi, transportasi, hingga kebutuhan khusus para atlet di Jepang. Dan untuk informasi selengkapnya, kamu bisa mengakses informasi ini melalui rri.co.id.

0: seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung

0: Kota Salatiga, kota kecil di sebelah timur Gunung Merbabu, menyimpan banyak keindahan dan keunikan. Menyandang predikat sebagai kota paling toleran, Salatiga juga menyuguhkan keindahan alam dan keunikan lain termasuk kulinernya. Dari sekian banyak kuliner yang ada di Salatiga, enting-enting gepuk adalah kuliner yang terlintas di benak setiap orang ketika berkunjung ke Salatiga. Adanya kuliner khas enting-enting gepuk ini berawal dari seorang Tionghoa bernama Ho Chong Hok yang berasal dari Fukian, Cina. Setibanya di Salatiga, Ho Chong Hok bekerja menjadi penjaga kelenteng Hok Tek Pio, dan di sela waktu luangnya ia membuat camilan yang disuguhkan kepada tamu kelenteng. Camilan berbahan dasar kacang tanah ini kemudian dikenal masyarakat dan akhirnya diproduksi untuk diperjualbelikan. Terus berkembang dan diteruskan oleh anak cucunya di beberapa tempat di Salatiga.
1: Saya adalah generasi yang ketiga. Terus ya kira-kira udah saya jalankan ini sekitar hampir 20 tahun lah. Pekerjaan ini sih sebenarnya pekerjaan dari peninggalan kakek. Sudah sejak tahun 40-an, sejak tahun 1940. Saya mengerjakan ini ya setelah mama tidak ada itu, lalu saya kita gantikan. Ketika bikin zaman kakek saya belum ada kertas seperti ini, jadi masih pakai daun bambu yang disetrika, jadi itu sekitar tahun 40-an. Ini mulai dikerjakan ini pakai kertas sekitar tahun 60.
0: Hartono mempekerjakan beberapa karyawan yang masing-masing mempunyai tugas yang berbeda, seperti Jumari yang bertugas untuk menyangrai kacang tanah dan Rumini yang bertugas untuk memilah kacang yang telah disangrai.
2: Saya kerja di sini kurang lebih 1,5 tahun, bagian goreng atau sangrai ini. Kenapa ini kacang harus disangrai? Karena untuk mengurangi kadar minyak. Tapi kalau digoreng itu akan terlalu banyak minyak, jadi malah susah jadinya.
3: Saya kerja di sini sudah 30 tahun, saya sebagai memilih kacang, supaya kacangnya nggak kotor. Diambil yang hitam-hitam, sama yang gosong, sama sendalnya supaya nggak pahit, supaya bersih, ada kotorannya.
0: Salah satu proses paling unik adalah proses memukul-mukul adonan enting-enting ini, atau dalam bahasa Jawa disebut digepuk, sehingga kemudian disebut enting-enting.

Menurut tahun teman terbaik kamu, Rivera bersinar di Piala Presiden, bidik performa apik di Super League. Nah, teman Pro 2, Francisco Rivera dari Persebaya dinobatkan sebagai pemain terbaik Piala Presiden 2026 setelah tampil konsisten sepanjang turnamen. Gelandang asal Meksiko tersebut mencatatkan 398 menit bermain dalam 4 laga Piala Presiden 2026. Nah, Rivera juga menekankan bahwa penghargaan yang diraihnya adalah hasil kerja keras bersama seluruh rekan setim Persebaya, bukan pencapaian pribadi semata. Selengkapnya, informasi ini bisa kamu akses melalui rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.